Imitingi. Bougomapeka. Nibisa. Paparizien. Nibisa. Jamorné. Nibisa. Jambila. Nibisa. Ingwanzama.